Yo, dal garing baik kali kan ambar kado al garan nulun boy ngor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä rakkaa.
1: Nukaakaan, rakkaa.
2: Tuon kamala la bang bang la ba ya
1: mm 2 3 4 5
3: ya kan ya
1: ko na ba on da ko 5
3: par bang bang ni
2: no na ga
1: tambara luk kar pa man 3 o'clock na kal ke tor nga nga ro ta ni na wit pix nga luk kar na mm ya na kal ka ra bi da on al chara na da la lak ti na na Pretty young or a win, I'm at the car. Pretty young or a win, I'm at. So are you? I can't bore you. But now they are a camera. I'm at the car. Well, tole bolo kal ha hmm angu na bra ngai kar wa nya kan nawi nawi ana ya komero nawi
2: yo
1: bolo hmm na bra kam za bel mo ka o ka nga bra bolo
2: nya bele bele
1: nga na ya nga na za za tra ndre nya ku nya era na ya ta nya ba mira nya ba ma ja na pro ni kam ko le Kalau nggak pernah tahu, pernah nggak pernah jam kole, kole kole, kole buat apa kamu? Kalau nggak pernah tahu, pernah? Kalau nggak pernah? Eh, muktera, saya phone, muktera, bolak balik kurang ada phone ngama. Wah,
4: itu lagi mandoran ya kau yang.
1: Mari deh, lihatlah, di rumah ini, nah.
2: Ha? Nah, berangan.
1: Ma wangan ada lo. Bro. Ma. Pamat ana bro le school. Pamat gol belakam da pam. Gol ana bro le. Benista. Martinya rap tuna bro shop la.
2: Hmm.
1: Kula banu kone wanga. Ngalo. Ana pengane benar ai ora. Unyi ana bro ngatle ng shop. Tarana ora. Takunya nak perguntara nak orang, ketua lanjut record jengkang orang, kadal cina, mulang mulang start, nengah tengah balang ni education center na, adult education center na, tengahnya orang, 1 2 3, ketua lanjut ni le, pun senam perguntara orang, mana beli kam child care center na, ngai tengah balang, undi lana perguntara ngai perguntara arah macam mana, gold malay.
2: Eh,
1: pam, tanguni, nau ya, mana kadua ngan ya? Nau ya, workshop kadua lebar ni nursery, unyi anak penunggu aku technical school ya aku.
2: Yeah.
1: Baru ni anak pen post primary orang ko, unyi 10 ko, iya 10 ko kalau pen ko na, unyi school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang mana? Emily Wang kalau apa nam, angun dia Wang anak perungku kaya dok education center ngatil mu.
2: Hmm.
1: Angun dia ingat ngatil yang sekolah ada orang lah, ngah 15, nama milenya, 16 milenya lah, berangga. Pada yang lima hari dia nak kuam work experience ko literacy jama, taruk jorong taruk orang ngatil ni jama, literacy center orang. Unya aku ngatur lagi first pun dia jam yang aku, yo, kalau kan apa pun le, tak kalau saya paman,
2: agak aja tem,
1: kalau kan apa pun le, finish cak macam shop li, rupiah ada berjam ada punnya, aku, mana pun,
2: nalen,
1: tuan lah, urulena, punya kalendernya, iplanya, macam ni, iplanya, kalau yang berlalu. Panik je nak berzang atau ke mana? Berungal apa ni?
2: Nih,
1: boleh ke dekat? Panik je nak jaga nak ada kulit jaga nak apa tinggal?
2: Wah,
1: ngat terlepas mana berdrink kabur?
2: Abu?
1: Lau enak berwang kan? Mesti cendera berdiri cerminnya terhekaro. Tiang apa langsung berdiri kesibekaro? Tengah katoran katoran. Pelulu pan bapu melil yulunganya rikau ko pinjural balanya lah. Berangi pun saya kalau mil minyak yulunganya. Ali dia yang nak perungu kayul kalan ini.
2: Baful nak
1: kalan ni nak mengulir dengannya. Kalau ngaji nak perungu kalan yang kalau nak tu namanya. Kalau pinjul. Mula kaya lo. Ang mga bilik na lang yung wanyan ng orange pa na mapanira, nik, tinya. Banyan na bilik na wanyan, karugo, mix. Banyan na rulim na bilik na nik ko na nanya. Ako pala yung matinya ni, hindi kayo ba dahil nang ako lang. Banyan lumur na na, banyan lumur na na. Lumur na na, kuko na nang ako lang, nangyan na ni. Nangyan na na, kuya na na, yorup man na pala yung nik lang. Nama-nama puluh orang, yang net dari mana kulunginya, barai na naul, unyi na net, tapi na unyi aku ya bi, rangin orang paling orang ya, mungkin mah,
4: iya,
1: awal pelangi burung je, apalnya betul betul ukan yang lebih bermal dia, mara enya apa yang ukan yang apa, orang kau lebih panik lecet lah, akan ada friends kau ikan.
3: Yo, bookmark Narayaku Laura Fernandez. You're listening to Yongu Radio 88.9.

Yo, Bukmat, ada aku BJ menunggur ke tiar orang tanda Arsno ke nomor ngama 88.9 FM toa yulung rengo. Yo yo.

Mereka mana guru memang ada memang ada mereka nanti yang ngajar ngajar ya.

0: ya papa.
1: Sakara mama tundo. Paling murah na. Jual dulu yang lain ko. Paling murah na.

0: Jó, de mi a vullongám már vér megtáó.
1: Ja, mink van arra? Bámarna. A rukkana, hogy bunnána prúliva, én nem kujjá, pa kána rangilla. Rangilla, pa ngátli van. Jó,
2: eh?
1: Burum. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hui, nam jengkar, mar jarung ya, ma. Wangal. Aku minta
2: kak. Tau.
3: Nye.
1: Manyu, jaga perawat. Manyu, jalan ya. Mati jambul kanya, family sekunan bim. Jaga burum. Kui yang ngalam kanya, orang kok. Kamai pal. Iya. Kutnya kanya, orang kok. Abi pernah perlu dari kalau after school, ada rob talak karun talak kal, bukan muang atau ada orang kamu ini. Pula ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula lo pernah lalu na, mangaja kunda brown, apa punya kacet. Kalau ngaja cerk, memang ngaja. Jurung ni mana special mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni lelaka, nama ngucimir mangaja kunda. Abi beli rabir kunda. Papa ni nak perlu ni mana, nangga nak beli lah kupai orang ni, kupai beli tu nak beli. Jual kupai nangga ni, kamarang. Papa nangga ni, pelakar nangga ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko, chicken jamah meru, chicken ngaji lala jamah. Abi punya, tak kamera pula, abri amri mera jalan orang ni paman. Felicity, aku, Teka. Felicity, kerja kebi. Teka. Felicity, Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amri mer Teka mri. Walau nak ana, walau le, wekanya ana pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya ana biskuit nana nya. Baru nana, baru flour aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kok tu nolong aku kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Kalanya. Ina kau hai. Ina bukan. Siapa? Kau kau nak perlu nolong kapu. Aku perlu kapu anda ramenya le. Ambil. Pamat ya. Saya kau dah angkat pun kau dah cium kau aja lah. Panu ni tau. Harap tu nampak. Apa sekarang? Ngerti minyak ni golong le, golong ramai yang le. Pula teka mereka ngerti ni. Kalau ngerti ni, kalau kena apa kau betul golong le. Tiada minyak le, nana pernah le. Ia pula dia tiap orang dia aku berakal, punya kali. Mana pernah tamu ngerti ni? Kalau ngerti ni, orang ni. Wah, nak kau nak apa kau betul le berakal.
3: Okay.
1: Nak kau mana kau nak pokok meter ni? Nak aku pokok meter. Bejal, biar nol. Aiyah, bela nol nama. Kalau ngawur cuma dia. Bela nol nama ni. Aku bela nak dah kalau punya nama. Maaf, aku bela kalau mungkin berani berani berangit pun. Jangan mungkin berani. Kecungat tu ayam arti berani. Tu ayam berangan gajah berangan taruk. Bisa mukul taruk.
2: Jadi aku berani berangan.
1: Ni, macam yang melayar, berana, berenen, berana, berpendam rap.
3: Mak, tu mak tu orang lelong macam.
1: Walalah yang mulai. Kebi ada jodoh malang rap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar rap. Angan nak pun gaya orang orang le, repo. Gol, gol, enak beri.
3: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa cara ber. Kalau jinga ni nol, kalau angkat nana pun perlu otot nol. Wanik, apa berle?
4: Tar,
1: beran kamu ni kata ena. Kau finish tak? Angana perlu lihatan. Amari tinjau nak wala nol otot lirti.
3: Ya,
1: lirti otot nol. Anu yang mereka kerja tak? Kabel tar, apa muka yang mereka? Kualin minyak ni le pulang ke nama dia.
3: Oh,
1: bilina, baju. Warin minyak kau ngole, pengal pengal apa merahin par bapa kau? Warin minyak le, kau next day jaga school ngole nana minyak le. Ngalak kau pengal di pokok merit teka angkai. pamal ngare ni bin chudor dal pamal
3: mura tare ni go yo tarain
1: mi wala la ko no ay wanga jo mi akto nga ni mi akko e puna no no tuya bu komete bu kala wala bu komete ngare ni wal kamate bu wurtu na benara na ngare ni ngaya wa ko mo dal pamal ni bin chulla be mamla tar pam bin chul ko na ya ka ka na bang ay wan ka nga nga ha ko wa no na mari una rim seven una rim seven na for multi grade ko na na mari una ay mar ti nga pa ke nga ja bra dan dite okay who won begin ka ba mamla abi jan nga ta ya ka ta nang bujin po ya okay.
3: Nerve, yeah. Nerve, though. Nerve, though. Nerve, though. You are in the ray, can't make a

0: Joo, tämä mä tein tyvyy juottelen, että tämä on rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuon kamalalla prakpa mennä. Vaja?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 huttu ngaran ya ora winama. Sawa yo. Kakam para yo. Penada ya ramat ora kala.
0: Pomuru era mati.
1: Ni. Atuala ya balang eteka, kale ngaran ya marakari. Hmm. Tuh lepas kalau mah, aku nak berangai karanya kan Nawi, Nawi ya nak, ya aku mero Nawi. Nak berangkam sah, bel maksau kau ngapa punya?
0: Punya pilih yang
1: mana? Mana sah sah tu nanti yang punya kau nak erana, ya itu punya, pak mero, ni, pak macam apa pun ni jamur kau ni. Kalau nggak pernah tahu, pernah nggak pernah jamu kolem, kolongnya, kuku itu ada kemar. Kalau nggak pernah tahu, pernah? Kalau nggak pernah. Eh, muktera, saya found muktera. Bulan kau kurang ada found ngama.
3: Itu lain orang
4: yang kau yakin. Nah, nah.
0: Hah? Mak wangan.
1: Mak wangan ada lo. Perlu. Mak. Paman anak perlu di sekolah. Paman kau belakang jabam. Kau anak perlu oleh Benista. Macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kula benda kau ni wangan. Malu. Anak pengalaman benda raya tu lah. Unyi anak perlu ngat tu shop. Tara nak orang. Aku hanya nak perlu tahu orang orang, ketua lalu rekod jenggan orang, kadal cina, mula start dengan tiang apa lagi education center, na adult education center, na tiangnya lah, 1, 2, 3, ketua lalu nanti le, pun saya nak berintar orang, nak beli child care center, na ngai tiang apa lah, unik nak perlu wang ngai berintar orang macam naik world malay.
0: Hmm.
1: Pam, tang ni, nanya, mana kat dua ni? Nanya, workshop kat dua la balik ni. Nursery, unyi anak perlu aku technical school ya aku.
0: Yeah.
1: Balik ni anak pun post primary orang ko, unyi 10 ko, ye 10 ko kalau pun ko na, unyi school, post primary orang la lakanya. Ada menunggu yang orang. Emily Wang kalau apa nam, aku ni Wang anak perungku kaya dor education center ngatil mu.
0: Hmm.
1: Aku ni lihat yang ngatil yang school ada orang lah, 15, nama miliknya, 16 miliknya lah, belanda. Balai aku ni mesti ada aku kam work experience ko, literacy jama, taruk, jorong taruk orang ngatil ni jama, literacy center ngora. Unyi aku ngah tu lomit first pun dia jam yang aku. Yo, golongan apa lomit? Tak kalau dia paman.
0: Agar aja tim.
1: Golongan apa lomit? Finish cak, macam shop li. Rupiah apa jam? Ada pentingnya. Aku, mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Unda kalau ni, ipulana yang macam ni. Ipulana. Kalau yang perlu lah. Pani kita nak berjalan atau ke mana? Berungalah pemberi.
0: Nih.
1: Boleh kerja. Pani kita nak jaga mana? Ada kulit jaga mana? Berjaga kan?
0: Wow.
1: Ngatur lepas apa nak drink? Kabur.
0: Kabur.
1: Lau nak beri. Wang kan? Nampak cerita beri cermin yang teh kalau. Tiang kat langit ni berjaga sih teh kalau. Tengah kat orang kat teh kalau.
4: Telulu pan bapu melil yulungnya rikau ko binyural balanya lah. Berani pada kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perungku kayul kalan ini.
0: Baful nak
4: kalan ini perungku hidanya. Cuma yang anak perungku kalan yang tu namanya. Kacung. Mula kayu. Ang gumara pero kaya lang yung wala nilang orange pa na mapalang yan, neat din niya. Bala niya binukulok ko na, karugo, mix. Bala marulim na bina na, neat ko na na niya. Ako pala niya mati niya, hindi kaya ko dara, nangat ko lang. Bala lumur, bala lumur, lumur, lumur, kuk ko na nangat ko lang, nangat na ni. Nangat na na, kuya na na, yorup na niya pala, neat lang. Nama-nama bulu na, na yang net dari mana kulunginya, parah na naura, unyen na net, tapi na unyen aku ni, bay, ranging orang paling orang ya, mungkin mah,
5: iya,
4: awak paling bulu macam, apa ni yang betul bulu ukan yang lebih bermat ya, marah yang paling yang ukan yang paling, orang kau yang paling kiri lecuk lah, kan ada friends kau ikut.
6: Hi, I'm Dunstan Witra and I'm from Bestwick Community. I'm a media officer and you're listening to Yulungu Radio on 88.9.

0: Hi, this is Alfred from the La Tomano Teenage Band, and you're listening to Young Radio. Yo, manmak.
1: Tuol tawo, ready poi tawo. Tere mo voi, ready poi tawo. Nguli ni yakajal, nganarau, tiak tawo. Mak ni do mukmaram radio, wo ni do wurpolil, oangalil, marchi, 10 minutes ko. Ka in 10 minutes, ni do rongirale, ka polo manikai ngama. Yo, what up, yolngo. Welcome back, diang bala, linyo, ngaraka rako mare merengo, Terence Koyala, linyo ka dao lakran na mir, ka mangi kum numalang, syphilis boy dao. Ma, ka na we, mare, nido mangi kum napuron, na we, nalchan, mangit mala, wat pilpo jama mer mala, nalchan malal ka larum, univiri.
2: Yol jale check up kuin. Ka uni white pilgrim mala healthcare workers mala ka wala to dole area ko syphilis check up by taking blood nen nyal ngon syphilis kun kolang namaram ka ngola jendo al tamam mam wala nga yual tanu kala gol ngir u bay ngo ay pendo kolang ngon namar mam yo
1: so na we man mak le morto ka marche check up lel ka manggit mala watch pel po jam mer mala wala to kulang maram ka wala to larom radio one microscope yo ka le mor to wika rarion one panikin lil ka wala to ka larom one work or radio yo so easy ngay ya ka numa ka barrier na easy
2: kulmeria konoria ka oni ngawi una balawre pukur ngar kula wonde jam do mula jangan tu bani kena berarun bela mermaman.
1: So, mula ni kerjik tuan, kerja kengora, wong mula ni kai kau enga, wai makpai tu ngangara mak ngara kerjik tuan makpai ngo, paula mer, na marci, mac pelil, check up lil, ka ni ka mak ni ka nungo galai merengo, wo mak nungo doai merengo, mula ni milk, mula ni dermo paula mer, ya ka numagi kori. Ka mari ngredo nunangton nyatan limorto kulmram tual riri
2: wanga janga jole important partner yang ni nakon daramo ka partner nang mel korul mala ngon ni lede mel korul ngale tunama yori dunni yori dunama tunama ka wanga mel Jadi yakang alim, yakang ni main kita orang ni kayak kebeko yang orang orang darah urip udaramu, curut mereka. So, guni malah yang itu ni check up korpam, partner malah. Biar orang tua ngam, orang kaya nak contact trace, ni, nak boleh jama, ngupang apa nak perlu, wanda orang yang riri marangal, anak perlu guni di daramu, arah tu maram daramu, riri mering, syphilis mering, a check up punya enggak golang dengan maram, urupaninya, yakin. Mereka balanya dah berkena contact trace dengan ibu lakam. Wanam ini marangal, yurkung ini marangal. Nama nunggu nawi partner mau cumi ringo. Angai itu lakam tuwal ya aku, kaduwal ya aku, kaduwal. Angun ini main makai itu make sure war pam itu nunggu lakam girlfriend nama lah mel korin mala. Marga walau tu war pam dengan mereka maram. Apian puk mak tuwal tu maram mereka. Ya kan wang gitu. Awan ni alat yang ya orang kon deram orang, palingnya orang alat tunggu ni malah lakram mial kurus nama lah. Kalau wang kan jangan alat ya kan lakram makai nguru lacut mial, pukul lacut ngai mial, makal tunggu ni dengan ya kan lakram. Padahal ikut pilih ni dengan ngariri merja. So that's why important yang itu lakam buk makna, maka alat orang dengan treatment maram. Kalau ngai itu mial, palingnya beli nang mial kon. Itu dramanya ke depan. Wangkanya yang paling membalna. Kumurut-kumurin. Ya kan itu depan. Lakrama itu. Mereka waktu buk maktum marah merikin. Ya belanya. Ini waktu wangkanya itu marah merikin. Kawangkanya itu paingu. Angka itu kawannya wangkanya. Putu-putunya itu kawannya merikin. Paleraling itu kawannya. Riri. Spreading. Soya kolerian. Itu ripungnya itu marah. Na treatment. Angka itu. Urip makanya itu yang berak. Sebaliknya ngamali ngalikanya ngal tu try ngaya catch up, really. Paling palingnya ya bar kuat itu marah dengan medicine tu, treatment tu, ngay to wanga to gana mara mini kinto ngay walloy ngay ripuy walloy ngay wanga to ripuy walloy par coach we can catch that now really na min yol mini kinto trading ni bayo we wanted to catch him ya etam bye treat them same time man bookmark wallo wanga den ngay dang ngay etam man mini kinto and then you'll end up clean now na ebola ya ka wanga ja protection the equal min guna ko ne bala nya do ko bjen bli using yan mangol na pura ka ai suma ka dum balun tiak na pura kala am call me on that number ngoro ngoro lakal aran mlan dana ebolo explaining ka ai to do protecting na kon sexual navy treatment disease infections manyak
1: yo yo manyak taw mari yat gur yat na manyak limurka mangiter Katawo nga ma. Manmak, markap mir, markap yolongo, thank you na mga putur bitun, limurto break, tiang bala, ka manikay nga ma, ka rinyo to rongi rali, ka bulo tawo nga ma. Ma, manmak, yo, chutut na.
3: Joe, Joe, bake a boy in the town, papu yun nangin yaki, I'm on cloud 9.

0: kakadara kamicap jalan aku kalau kapai ngok kawar wepo nawe rangan rangan mir roko mir nawe main jalan kai yup mengal kapicar perpak penuar kamang rangan atang cukur oh kapai ngok kagut per kapuluan kai ngok kapicar beli kapuluan kai ngok kapuluan kai ngok kapulang halal halal lah dah nato lah jah nak tunggu kau ngalah nak kata nak kau ngalah kata rana yang nak kan nanti jika ngan perlu tu ria ngamatin jah main jal tu terus kena ni perlu kena guna lah cukur meja kalau ni jadi ngan perlu kau ngalah kena guna makin lah dah ni tu lah mana macam bro picture ni ni nanti ke mati dengar tunggu kerja marama picture angai ngan kau yang ganji jangan pengai nyari ruangan mati dengar tunggu kerja marama pilih nabi ni tu lah. Nah, apa lagi? Jal kan yang memberikan kami maipa bicara. Kau orang ayam orang alkara ya aku berti. Orang orang ayi, kau ayi ini kau yang anda nyuci nyam dayan pipa orang ayi bicara orangnya. Kaya ini nan kuc kucur yang ini. Orang ini tu rejat bicara dapat nang rokor. Ini karang ya aku berti. Kau main mak. Kau ni bicara kau. Kangaran tu nana nain kata yang kunda yutun diri mulio manja nain. Kangaran nain bicara beli ngai marang ar kunda. Dienda ko bicara kangaran tu nanti kunda yutun kaya bicara ngai kata yang luli kumbro turi jurup nangoni nawin. Muni nawin kunda kaya jurup tu yang ngai muni kulun ja kama pun muni limulikan nama mapu nawi urpana diri multinya kama pun aman mak. Utur yang ngai muni kumbro yang ngai pala nang ngoni bin bar me wi nan ngai pa ngai lek putur jang ngoni na wi urpan ja bin ngai ngoni gumur na utur ka don jang ngoni pat na wi don ja balang ngoni gumur pun ja na wi ngai da ira ya kan nan ngo kan na ai to putun anga chen jang ngai ngoni urpan ja ka putun na mir ngai ngai lan ji ngai dri me wi utur gumur yan da na nan ngoni bin bar ja ka men mak ka ngai ngoni bicara ngane maran ja tu wandiri na bruj-bruju na bala na wari ngupan muna marci na ngaratu wandiri na winye na uni ngaratu bayi nguna malakramanu na uni na uni uni ni ngulika bayi nguna napuru na manjmakul na nangala nika na bayi nguna napuru na ngarat na kajamal kulit na nangala manjmakul ngala nganapuru na tukana na ngaranya tu wandiri na napuru jamal kulit rako bala na nguna wari na nganapuru tu ngupan mari kita nangan apa itu dua tu naya kan apa itu nanti nama ngobrol, bayang naya na bicara. Wanirin yang ada tu wanirin naya na bayang apa ada tu nana nango bicara. Angai angar itu biar kiri pilih nama lain yang bayang ini nango. Angar itu butun, kabutun naya kan orang ngar itu gaji war kurang marci butun bayang ngar itu nana mire. Dua langgoh inja. Menikah tu ni mana irako mana jalko bicara. Pana ni ke butter beli lai dal ni tu ale kawan angat tumuru, kawan angat tumuru ni butter nak ke kapa ingun angal itu na na mire ni kangaran itu na tu bayi ingun nama ni tu ngaran na yakan nama kangaran itu na tu yakan nama lai dal ni tu ala mitre kapi cer ngai nango him na ingun ni urpan jawangan bayi nani ke butter beli lai dal mulai yul ni tu ala kawan angoy ngola lai dal mire malan nama picture ngai urpan ja kangai bicar ngai mangan nawin kanjin kabilin ara do butu na butu na yan ni tura bai ngun dal yon unile biling ara to dal yon na wana ka goya malang ora ora unile ngara to dal yon ya ka ara to wana me dal yon ni ni ka na chen marchi ngara to unile biling ara dal yon na ka goya malang ora ka wana ka goya mala marchi ara to unile biling ara dal yon picture pana bile wa ko me ni to ale mulai yol wargo meu balanya ini lagi bayang wargo yuro jamar kulit ngari miring waka jamar kulit ini lagi bayang wargo yuro gak bicara ngayu urpan jangan gak muni urpan nakon dua li dao numarang jamar kulit matuki ngako bongkong balanya nguni merakan nawe wangan namin merakan ngarikin min merakan na mani ya ka mani ya yan ngai nawe balanya yan bengai yuwal nawe yan bengai tapinya tuai miring waya balanya ka ngai nguni ngai biar ngai nguni kura nama ngai kura nama langgar itu al melanggar ka ngai nguni kura pergana kama kingkan kura per ka nguni ngai kawang ngawang ngai kan ngai tanggal ka ni nang ngai kan ka ngat tanggai kan marangal ka kap ngai kan itu ka ngat tanggai kan kan kuri marangal ka ngai mak ka bicara kau yang ana yang ngai lukan kan ngai pujuk kura mir ka mak kini nang kura per bayang pujuk kura mir mak kina pelangai nguni nawin Diang bala na kung limo kayo ulo ngunin na. Limo liwa na ngayon ulan ako mitir niya ka wana ngayon yan. Yaka limo ngayon lai na wangan jala yulo ka na ang grupo yulo ngayon. Yaka pala niya. At pala niya matuka tao na kung matuka jamar klo na ula karam yakur grupo nwala lang. Malwalto ka ngayon nga ama ka pirka yun walto ka ngayon. Ka darwa ngayon manikay na wang malapaw ngayon na nao ngayon. Nang alpising ngayon ka numalang ura darwa. Tahu, mereka lainnya mereka matukan nama bitja, mereka nak kun tahu ya paling bitja mereka tahu mereka ni bitja. Kabel lainnya ni malam jam mereka tahu indar. Buk mak jam mereka, ya lelang mereka matukan nama, kanga mana matuka kabel lainnya.
1: Yo buk mak yo ngah, ngalai mereka kerinci kanga mana matuka 88.9 FM New Orleans Radio.